Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda Singapura Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Dulian Teramat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology SIT. Atur cara bermula di Punggol Digital District PDD. Dulian Teramat Mulia dijunjung untuk majlis sarapan pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Kan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Dulian Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan lestari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Dulian Teramat Mulia bersama dengan Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Dulian Teramat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan otonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan tersebut, Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Paduka Seri Haji Abdul Hamid, Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nor Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei, YLP, terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP kali ke-12 ialah pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan, port state control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan.

0: pertahanan dan ulang tahun ke-60 Perjanjian Pertukaran Mata Wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperoleh terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. Begawan Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9 dengan menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau. Dianjurkan oleh Big Begawan Project dengan kerjasama strategi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, acara tahunan ini dikendalikan oleh Baiduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Penganjuran selama 3 hari di Sports Hub Stadium Negara, Hassan Al-Bolkiah menyaksikan perkembangan pesat ekosistem keusahawanan belia di negara ini. Rasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia menyertai Brunei City Festival 2.0 edisi tutung yang sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga esok. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan oleh Riza Fudlana Management Services dengan kerjasama Bin Piaga, pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang festival, antaranya persembahan pentas, pertandingan tarik kalat dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga Mata Wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga esok. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Harga setiap produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Baki produk yang masih tersedia boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Ain Mata Yang Membunuh, sebuah filem tempatan bergenre seram, komedi dan thriller, menonjolkan barisan pelakon tempatan serta penampilan khas beberapa pempengaruh media sosial yang berkonsepkan pematuhan syariah. Kemarin diadakan tayangan perdana filem tersebut di Lecture Theatre, The Core University Brunei Darussalam UBD. Hadir menyaksikan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Abdul Hafiz bin Pengiran Suruhan Negara, Pengiran Anak Haji Muhammad B. Muntasir dan isteri. Filem terbitan Azawj Media Films mengetengahkan isu penyakit ain, iri hati serta kesan pandangan manusia khususnya dalam kehidupan yang semakin dekat dengan media sosial. Jerudong Park Medical Center JPMC dengan kerjasama Fraud Music Group menganjurkan persembahan muzik istimewa untuk pesakit, penjaga dan profesional kesihatan. Menggabungkan muzik dengan ekspresi seni, persembahan melengkapkan komitmen JPMC memberikan penjagaan berpusatkan pesakit sebagai cara bermakna untuk menyokong kesejahteraan dan hubungan komuniti. Menampilkan para pelajar negara Brunei Darussalam dan Republik Korea bersama seorang guru dari Fraud Music Studio, persembahan mengetengahkan 8 buah karya muzik. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nuafa Zia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 9 pagi ini nanti.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 3 Oktober. Pada 3 Oktober tahun 1391, Sultan Muhammad As-Sabiq menjadi Sultan ke-12 bagi Empayar Grenada. Pada tahun 1739, Perjanjian Nice ditandatangani di antara Kerajaan Rusia dan Empayar Osmania dan mengakhiri Perang Rusia-Turki. Pada tahun 1918, Raja Boris III menaiki takhta dalam Kerajaan Bulgaria. Pada tahun 1929, Empayar Serbs, Croats dan Slovenes diberi nama sebagai Yugoslavia oleh Raja Alexander I. Pada tahun 1932, Kerajaan Irak mencapai kemerdekaan dari United Kingdom. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1942, roket V2 milik Jerman mencipta rekod dengan terbang setinggi 85 km. Pada tahun 1960, Niger mencapai kemerdekaan dari Perancis. Pada tahun 1962, dalam projek Mercury, iaitu program penerbangan manusia ke angkasa yang pertama di Amerika Syarikat, kapal angkasa Sigma 7 dilancarkan dengan membawa angkasawan bernama Wally Schirrer. Pada tahun 1986, TASCC, satu superconducting cyclotron dibuka di Chalk River Laboratories di Kanada. Dan pada 3 Oktober 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Sri Paku Alam VIII. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Terus bersama National Latar Radio Puma.
2: Baiklah, dan terima kasih kepada rakan saya Muhammad Khairul Wafi telah pun mengongsikan kepada kita Dunia Hari Ini dalam Sejarah bagi hari ini 3 Oktober 2026 Masihi. Selamat bertugas, saya ucapkan kepada Auda, semoga apa sahaja yang ingin Auda lakukan untuk hari ini, ada banyak tugasan yang ingin Auda lakukan, semoga dipermudahkan semuanya, dan selamat bercuti yang bercuti dan juga selamat berhujung minggu. Saya, kami di National FM ucapkan, baiklah, ada 3 Oktober 2026 hari ini, dan hanya tinggal 4 hari saja lagi Auda, anak-anak kita ataupun adik-adik kita akan menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah iaitu PSR. Dan kita sebagai ibu bapa dan juga penjaga ini Auda, ya, marilah kita sama-sama memberikan lagi sokongan, dorongan dan juga kata-kata semangatlah kepada anak-anak kita. Kita bantu mereka untuk menguruskan masa mereka untuk membuat ulang kaji secara konsisten, serta memastikan juga mereka mendapat rehat dan juga tidur yang mencukupi. Jadi kita doakan semoga anak-anak kita ini dipermudahkan dalam pembelajaran, diberikan ketenangan lagi dalam menjawab peperiksaan nanti, dan juga keyakinan dan juga kesihatan yang berpanjangan, serta memperolehi kejayaan dalam peperiksaan PSR nanti. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

SIT atur cara bermula di Punggol Digital District PDD. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung untuk majlis sarapan pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Gan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan lestari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersama Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan otonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan, Duli Yang Teramat Mulia berangkat meninggalkan Republik Singapura. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia ialah Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura, dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP kali ke-12 ialah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agriteknologi bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang

0: Dan YLP, Singapura dan Negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua belah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50, kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperoleh terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.blif.com.bn. Belief on course for success.
0: Hampir 70 orang menyertai sesi dialog eksekutif program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras Bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk memperkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37 dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada musabakah tilawah Al-Quran penghulu mukim Ketua Kampung Senegara sempena Maulid Rasul. Musabakah berlangsung petang tadi di Jabatan Buruh. Juara kategori penghulu mukim, Awang Haji Khairul Lizam bin Haji Jeffrey, penghulu mukim Tutong. Sementara kategori Ketua Kampung dimenangi oleh Awang Muhammad Syair bin Samsudin, Ketua Kampung Zon 1 daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras Bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis Penyampaian Cenderamata Persaraan bagi pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang bersara pada tahun 2025 diadakan pagi tadi. 47 pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan menerima cenderamata yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis bertujuan memberi penghargaan kepada pegawai dan kakitangan bersara atas bakti yang dicurahkan semasa bertugas di Kementerian Kewangan. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis penyampaian sijilan latihan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setia Usaha Tetap Industri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Latihan termasuk kajian kes praktikal dan pemantauan tapak bagi membantu aplikasi praktikal dasar HSE dalam situasi sebenar. Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki, Qari dan Qariah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan dua guru pembimbing. Sesi perkongsian The Invisible Handshake Series edisi kedua membincangkan mengenai aspirasi ekonomi Brunei serta persediaan negara dalam menghadapi perkembangan ekonomi pada masa akan datang. Dianjurkan oleh Dewan Pelajar Ekonomi pagi tadi, sesi menghimpunkan para pelajar, golongan profesional dan orang ramai. Antara isu semasa yang disentuh, hala tuju ekonomi Brunei, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta kesediaan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dan automasi. Sesi berlangsung di sebuah kafe di Jerudong. Klub Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan Forum Kesedaran Kanser Payudara dan Kesihatan Wanita bertajuk Pinktober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, forum berlangsung di College Perniagaan Laksamana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota kor diplomatik, profesional penjagaan kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum, pembentangan mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena National Foundation Day Republik Korea. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena German Unity Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti siarannya tepat pada pukul 8 malam ini nanti.

0: menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita di kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripada-Nya jua, kita masih lagi dapat dipertemukan dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Apa yang saya harapkan melalui ruang terapi nasional ini nanti akan dapat membuka minda bis kita dan mengetuk pintu hati bis kita dalam usaha untuk mencari dan mencapai matlamat dan tujuan hidup seperti mana yang diharap-harapkan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan kita ini, pada kali ini, saya ingin mengajak bis kita terlebih dahulu untuk merenungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ah, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Apabila kita merenung dan menghayati akan maksud firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi, jelas arah katanya, sebenarnya sebagai seorang anak, kita ni perlu berbuat baik dan menunjukkan rasa hormat kepada kedua ibu bapa kita ni. Ini kira walau siapa pun bis durang, sebab ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, yakni sebagai anak. Dan peranan inilah yang perlu kita ni tanamkan dalam diri kita ni masing-masing. Walau bagaimanapun, ramai di kalangan kita ni yang gagal memainkan peranannya sebagai seorang anak. Kadang-kadang ada yang merungut dengan sikap dan perangai ibu bapanya, merasakan kedua ibu bapanya pilih kasih, selalu marah-marahkan ke dia dan sebagainya. Sehingga kan ada yang mengatakan ia merasa tertekan hidup dengan kedua ibu bapanya. Kenapa semua ini berlaku? Salah satu puncanya ialah sebab kita ni indah menjalankan peranan kita ni sebagai seorang anak, dan kita ni lebih fokus kepada hak kita ni, yakni sebagai seorang anak. Inginkan kebebasan, inginkan bersama kawan-kawan, ingin hidup bebas dan sebagainya. Kalau anilah yang kita ni cari, nescaya selama-lamanya kita ni akan merasa tertekan dalam kehidupan. Walaupun kita ni berjaya pada pandangan mata orang lain, namun hati kita ni hendakkan merasa tenteram. Ditimpakan dengan berbagai-bagai ujian dan dugaan, perasaan kita ni akan dipenuhi dengan kebencian dan sebagainya. Kenapa? Sebab hilangnya keberkatan dalam hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap anak-anak yang berperangai macam mana ni. Perkara ni jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa, manakala kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi jelas betapa besar kesannya ataupun impaknya dalam kehidupan kita ni sebagai seorang anak apabila mengabaikan peranan kita ni terhadap kedua ibu bapa. Saya yakinlah setiap anak mempunyai cita-citanya tersendiri. Namun kalau tidak ada redha kedua ibu bapa, maka sudah pasti apa yang ingin dicapainya tu akan menjadi sia-sia. Jadi beruntunglah sebenarnya apabila seseorang anak mampu membahagiakan kedua ibu bapanya, sebab Allah Subhanahu wa taala amat menyukai anak yang berbuat baik terhadap kedua ibu bapanya. Perkara ini jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, amal perbuatan yang amat disukai Allah Subhanahu wa taala ialah solat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah, pada pendengar yang dirahmati Allah.

0: Jadi marilah kita ni sama-sama memuhasabah diri kita ni masing-masing dan merenungkan semula peranan kita ni sebagai seorang anak. Adakah kita ni sudah melaksanakan peranan kita ni terhadap kedua ibu bapa kita ni selama ni? Kalau belum, lekaslah kita ni luangkan sedikit masa kita ni untuk membahagiakan kedua ibu bapa kita ni. Contohnya, kita ni ajak ataupun kita ni bawa ibu bapa kita ni makan arah makanan kegemarannya. Ataupun kita ni bawa jalan-jalan beriadah. Ataupun kita ni bawa membeli belah dan sebagainya. Mengikut kemampuan kita ni. Ataupun sekurang-kurangnya kita ni datang melawat mesti orang di rumah. Bertanyakan khabar dan sebagainya. InsyaAllah, saya yakin sebagai ibu bapa, pasti bisturang akan terhibur ataupun merasa bahagia dengan kedatangan ketani. Namun bagi ibu bapanya yang sudah meninggal dunia, ketani masih juga berpeluang untuk berbakti arah bisturang. Contohnya, ketani doakan bisturang, kemudian ketani lawat pusaranya, kemudian menjalinkan hubungan silaturahim dengan adik-beradik ibu bapa ketani dan sebagainya. Yang penting di sini ialah ketani perlu berusaha menjalankan peranan ketani sebagai seorang anak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketani. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan dan saya kongsikan untuk pertemuan ketani pada kali ini. Mudah-mudahan ianya akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri ketani bersama. Dan untuk itu, saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Demikian tadi audio telah berlalu sebuah pengisian terapi nasional terbitan rakan setugas kita dan untuk panduan muslimin dan muslimat di tanah air masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 6.11 minit petang, daerah Tutong ialah pada pukul 6.12 minit petang dan daerah Blaid 6.14 minit petang.
3: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.
4: Bagian pasing di belah laju eh.
5: Nak open, Nasrin pasing. Mana?
4: Shoot dia.
6: Wah, shoot. Eh,
4: dah lagi lurus tu.
5: Mana Nasrin? Apalah aku.
4: Dari tadi sudah orang menunggu.
5: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Lebih batal masuk waktu ni.
7: Oh, benarlah. Bah, menaritah berhenti tadi.
8: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi auda kita telah dengarkan bersama laungan azan maghrib yang dibawakan secara langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan sebagai panduan umat muslimin muslimat di tanah air, berakhirnya waktu maghrib pada hari ini ialah pada pukul 7.20 malam bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.21 minit malam dan daerah Belait ialah pada pukul 7.23 minit malam. Dan awal sementara kita menunggu isyarat bagi mengembalikan siaran ini ke Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Marilah kita sama-sama merenungkan sebuah perkongsian yang akan disampaikan dari seruan suci pelita Brunei ini. Auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita di dunia ini, pakaian adalah di antara tiga perkara terpenting yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan seharian, selain daripada makanan dan tempat tinggal, kerana ia merupakan satu keperluan asasi. Pakaian itu bukan sahaja ada hubungan dengan budaya, tetapi juga ada hubungan dengan agama, maruah, budi pekerti dan ketertiban, dan ia juga menjadi ukuran kepribadian seseorang. Auda pendengar yang dirahmati Allah, agama Islam telah menggariskan cara dan kriteria berpakaian yang sempurna, iaitu dengan menutup aurat. Oleh yang demikian adalah tidak memadai dengan hanya mengikut kebiasaan adat sahaja, akan tetapi hendaklah berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, tafsirnya, "Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan." Auda, adapun maksud menutup aurat bagi lelaki ialah menutup seluruh anggota badannya yang ada di antara pusat dan lutut, manakala bagi wanita ialah menutup seluruh anggota badannya kecuali muka dan dua tapak tangan depan dan belakang, sehingga dua pergelangan tangan. Dalam perkara menutup aurat ini, pakaian itu hendaklah longgar sehingga tidak menampakkan susuk tubuh badan dan tidak jarang sehingga menampakkan warna kulit dan anggota-anggota yang disuruh oleh agama supaya ditutup. Adalah satu anggapan dan amalan yang silap memakai tudung tetapi memakai baju berlengan pendek, memakai kain berbelah sehingga menampakkan kaki dan betis. Demikianlah seterusnya perkara-perkara yang sedemikian, iaitu perkara yang menampakkan aurat, hendaklah dijauhi bagi mengelakkan dosa. Auda pendengar yang dirahmati Allah, kita hendaklah memelihara aurat kita supaya ditutup. Pakaian yang kita pakai itu hendaklah bersesuaian dengan kehendak syarak, kerana pakaian-pakaian yang menampakkan aurat adalah mendatangkan dosa yang dan ia membawa kepada berlakunya gejala-gejala sosial, kerana ia sebagai umpan untuk menarik perhatian kepada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Oleh itu, auda, Islam telah menetapkan had-had aurat bagi wanita adalah untuk melindungi mereka dari gangguan oleh orang-orang fasik dan menjadi perhatian orang-orang yang suka melakukan perkara mungkar.

Iyot. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.

0: الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا درا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك محمد نبي رحمة، يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، إننا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. اللهم يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah duli yang maha mulia berdukan seribina Sultan Haji Hassan Al-Balqiyah Ma'izzaddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia berduka seri baginda raja isteri pengiran anak haja salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon ya Allah supaya mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa sallim biladana wa bilad al-muslimina min أعدائك وأعداء الدين، وسلمنا من جميع العلل والأوئبة والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فاشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، واغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. سبحان الذي تعتف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وعنم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya, upaya serta kekuatan melainkan hanya Engkau ya Allah. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat bukan azab, bukan kemusnahan bukan bala, bukan kehancuran bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujiba du'a isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawiyu ya matin, mohon peliharakan bumi di Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya zal jalal wal ikram antastajib lana دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda telah kita bawakan siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan juga sembahyang Sunat Hajat dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Bawa kita sekarang ke pukul 6.49 malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Seterusnya Auda, kita dengarkan dan hayati bersama bacaan Surah Yasin.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan

kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Walay? Wang?
1: Uy!
0: Masuk na waktu ni. Sumang jumah takta ni.
1: Bas, kajam pa, tunggu.
0: Bah, eh, apa lagi tu? Cuba tak berhenti dulu main game tu. Sembahyang dulu, bah.
1: Aku ni pa, ni kan berhenti tu ni.
0: Maka tak mengambil yang sembahyang dulu.
1: Bah, bah, bah, kajam. Bah.
2: Daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama dari sembahyang bersendirian. 27 darjat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
3: Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas untuk memperolehi keredaan Allah dengan tidak mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah sekalipun seorang untuk bersembahyang berjemaah.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: 5 minit bersama Ustaz. 5 minit bersama Ustaz.
2: Ada dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menakutkan orang yang sentiasa meminta-minta kepada orang lain ataupun kepada mana-mana institusi sehingga ia punya akibatnya nanti di hari kiamat kelak ia datang dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Tidak tengkorak. Orang di padang mahsyar semua berdaging umpamanya. Memanglah masing-masing sibuk dengan amalnya. Artinya hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Menggali di dunia belum, tapi di apabila di akhirat kelak wala iyazu billahi min zalik.
1: Usaha tanpa meminta. Bahagian ketiga bersama Ustaz Haji Sahrudin bin Haji Putra dalam 5 minit bersama Ustaz.
2: Lagi dalam hadis yang lain, barang siapa yang meminta-minta, menjadikan pekerjaannya meminta-minta ni umpamanya, maka ia seolah-olah memakan bara api. Kalau banyak dipinta-pintanya tu, banyak tak bara api dimakannya. Artinya itu gambaran nanti di hari kiamat kelak. Wala iyazu billahi min zalik. Lainlah kalau manja, kalau umpamanya macam seorang anak kepada ibu bapanya, itu meminta juga tu. Tapi ini yang disebut sebagai meminta-minta tanpa bawa galat, tanpa berusaha, menjadikan sebagai macam ini jalan mudah umpamanya untuk mencapai maksudnya tu, tanpa usaha. Jadi kalau kita lihat umpamanya meminta-minta ini berdosa hukumnya dalam Islam. Dan ulama sepakat bahawa ia adalah perbuatan yang ditegah, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memahami apa dia ajaran agama Islam, yang menghayati ajaran agama Islam. Malah ada ulama mengatakan haram, haram hukumnya meminta-minta ni. Sehingga kan kalau kita melihat dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya meminta-minta tu merupakan satu perbuatan manusia tu yang mencakar-cakar mulanya sendiri wah, diluka-lukakannya. Berarti ia membuatkan dirinya adalah hina di depan Allah Subhanahu wa taala, malah lebih-lebih lagi di akhirat. Perbuatannya tu tidak disukai oleh agama Islam, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disukai oleh ulama. Sampai satu ketika kan ada sahabat yang kena tagur, jangan meminta-minta banyak, jual tak walaupun ada nenek yang berharga. Tapi Rasulullah menagur itu dengan cara baik, pulang berhemah dan sebagainya. Tapi sahabat akhirnya berusaha. Ada setengah orang meminta-minta tu katanya mana boleh clarify, terus meminta-minta ni lurus tu dia lurus. Satu mungkin dengan hak, iaitu umpamanya seperti mana 8 asnaf ditentukan oleh Allah SWT. Bayar zakat kan, zakat itu diperuntukkan oleh asnaf-asnaf tertentu. Kata kalau tadi di Brunei 6 kan tau. Antaranya adalah orang fakir miskin. Fakir miskin ni apa istilahnya fakir miskin ni? Yang dia akan dimakannya esok wah. Usianya tidak ada, apanya pun tidak ada. Adalah sukat-sukatnya tu. Tiba-tiba kata ni ada masih usin umpamanya. Bila tani tahu bahawa tani masih ada, elakkanlah untuk kita meminta-minta. Tapi kalau umpamanya fakir miskin, memang dibagi, akan dibagi. Sebab itu presidennya ada tertentu ani pengesahan dan sebagainya. Yang tadi fahamlah pengesahan daripada ketua kampung, kena lawat lagi keadaannya dan sebagainya. Dan orang yang fakir miskin ni pun yang meminta-minta ni ada dua. Yang 8 asnaf sudah padahal layak di sisi Allah SWT sudah tu. Ia ada dua kategori. Satu sa'il panggilnya. Sa'il ni yang memohon. Ia memang tidak akan dimakannya, tidak cukup ia punya ketetapan manusia ni bahawa ia layak untuk memohon. Tapi menahan dirinya, ia sabar dengan apa yang ditempuhinya dan ia merasa cukup. Ada lagi orang yang sepatutnya yang layak daripada kediakubannya, yang lebih derita, lebih sengsara hidupnya. Sebab itulah ada ulama menjelaskan ada beberapa sebabnya yang membolehkan seorang ini meminta. Satu ialah kena ia menanggung hutang, tidak dapat dibayarnya wah. Sebab itu disebut al-gharimin. Dalam Quran juga tu salah satu asnaf. Tapi yang dapat membayar, dan usin pun membayarnya. Mungkin lama, mungkin lama, umpamanya semakin banyak utang tersebut dipikulnya. Jadi dalam Islam ada melalui zakat ini antaranya. Kemudian dua, walaupun macam usulnya berusin umpamanya dari segi zahirnya, tapi hutang yang dibebaninya itu melangkaui apa yang dinunya itu. Taklulah kepada pihak institusi itu yang berwenang untuk melayakkan ia atau tidak. Kemudian disebabkan hidupnya sengsara. Ia hidup sengsara ni fakir ni, fakir miskin ni. Isbok tidak terdapat umpamanya, dalam isbok pun kosong, terlalu taif. Apalagi yang selanjutnya ialah orang yang ditimpa musibah. Musibah ini macam dia jadi tahu tu, habis sehingga habis hartanya. Kalau umpamanya gempa bumi, habis kebakaran, mana kan minta lagi umpamanya. Jadi institusi tertentu ini membantu ia layak untuk meminta. Tiga keadaan ini diharuskan untuk ia meminta-minta.

0: 5 Menit Bersama Ustaz dibawakan oleh National FM.
1: Demikian tadi Auda, telah berlalu sebuah pengisian terbitan rakan setugas kita iaitu 5 Minit Bersama Ustaz, membawakan tajuk yang cukup menarik pada edisinya pada kali ini, untuk kali ini iaitu Usaha Tanpa Meminta. Bawa kita sekarang ke pukul 7.44 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Dan Auda, Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung ruangan variasi senja siaran nasional untuk hari ini Sabtu. Sudah pun memasuki 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi, hari yang ke-276 di minggu ke-40 untuk tahun 2026 ini. InsyaAllah untuk seterusnya pula, rakan sukas kita akan bersama Auda menemani untuk ruangan ritme malam nanti. Dan saya sempat menyimak sebentar tadi antara pengisian yang akan dapat Auda ikuti jam pertama nanti, kenali kehidupan liar dan juga peribahasa Melayu. Jam kedua, santai bahasa sastra terbitan rakan setugas kita Muammar. Jadi insyaAllah kesemua pengisian itu tadi akan dapat Auda ikuti menerusi ruangan ritme malam nanti bersama dengan rakan setugas kita yang seterusnya. Jadi Auda, kita harapkan Auda tetap terus bersama kami di stesen menyebar informasi, mencana inspirasi. National FM, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diperlukan bagi menangani keperluan mendesak golongan orang kurang upaya merentasi 12 kecemasan kemanusiaan dan menjadikan bantuan lebih mudah diakses serta inklusif. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA Rafael Grossi berharap keputusan mengenai calon Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang baharu dapat dicapai secara relatifnya pantas dan tidak menganggap proses pemilihan itu terlalu panjang. Katanya 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang mempunyai kuasa veto memikul tanggungjawab khas dalam proses pemilihan berkenaan. Selain itu, 10 anggota tidak tetap Majlis Keselamatan mewakili pelbagai negara turut mengambil bahagian dalam proses itu. Grossi berkata adalah sukar untuk menilai kemajuan rundingan itu kerana ia dijalankan secara tertutup. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita dunia akan dapat diikuti siarannya pada pukul 9 malam nanti.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ya, sudah pun 8.17 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan selamat malam minggu. Di ruangan Ritma Malam kembali bertemu di National FM, penyebaran informasi mencerna inspirasi sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini nanti menemui. Di pertemuan kita hari ini Sabtu malam Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan bis kita terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopa air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan bis kita. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
4: Ya, sudah pun 8.22 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin ada di antara audiens yang menikmati malam minggunya dengan beristirahat. Jika di siang hari sudah berhadapan dengan pelbagai tugasan di pejabat, jadi di malam hari inilah ya masanya untuk kita melepaskan penat. Sambil-sambillah sudah beristirahat, National FM merupakan pilihan yang tepat menemani audiens di segenap tempat tanpa... Semoga Auda akan tidak akan merasa jemu, menjadikan kami sebagai teman Auda di setiap waktu. Di pertemuan kita hari ini, Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan tidak kurang juga mungkin ada di antara Auda yang baru saja lepas menikmati jodoh makanan malam di waktu ini. Mungkin ada yang menikmati bersama dengan keluarga di luar, di gerai-gerai, di restoran-restoran. Maklum sajalah, hari ini merupakan malam minggu, banyak yang meluangkan masa malam minggunya ya dengan aktiviti-aktiviti yang tertentu. Dan bagaimana agaknya keadaan cuaca di luar sana, kita tinjau seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hinggalah ke awal pagi esok, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan ke berawan dengan hujan atau hujan berputir berasingan dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu malam, merebak ke kawasan pesisiran negara pada waktu awal pagi. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya atau tenggara selaju 5 hingga 15 km/jam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum 34 darjah Celsius.

0: Ya, meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di malam ini. Kita ikuti bersama Kenali Hidupan Liar Kita ni.
1: Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar setia.

Sama kita lagi dalam kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni. Bulan ini, marilah bersama-sama mempelajari dan mengenali salah satu spesies burung yang unik di negara Brunei Darussalam, iaitu burung kelicap atau burung madu kelapa, yakni brown-throated sunbird. Burung bersuara lembut ini mempunyai saiz badan yang sederhana besar. Walau bagaimanapun, peranannya amat besar dalam menjaga keseimbangan alam semula jadi kita ni. Marilah kita ni kenali hidupan liar kita ni. Burung spesies ini dikenali dengan nama saintifiknya Anthrax melexensis dan tergolong dalam keluarga Nectariniidae, iaitu keluarga burung pemakan nektar atau madu bunga. Burung kelicap merupakan spesies klasik yang mudah dijumpai di sekitar rantau Asia Tenggara. Penyebarannya terbentang dari selatan Myanmar, Thailand, Malaysia, Sumatera, Borneo, Kepulauan Jawa, Bali hingga ke Filipina serta di sebahagian kawasan Vietnam, Kemboja dan Laos. Burung kelicap aktif pada waktu pagi dan mudah ditemui di kawasan taman-taman, kawasan pertanian serta di tepi hutan. Dari segi rupa, burung ini bersaiz kira-kira 12 hingga 13 cm dengan rentangan sayap yang pendek, membolehkannya bergerak pantas semasa terbang. Burung jantan dan betina mempunyai penampilan yang berbeza. Burung jantan dewasa mempunyai bahagian atas kepala berwarna biru metalik dengan leher bawah berwarna coklat tembaga. Burung betina mempunyai bulu berwarna hijau zaitun pada bahagian atas dan warna kekuningan pada bahagian bawah badannya. Bunyi panggilannya sangat khas, iaitu siri nota chi-chi-chi atau sip yang bernada tinggi dan tajam. Burung jantan pula kerap menyanyikan siri nota yang lebih bervariasi dan pantas, selalunya dari atas dahan yang tinggi. Musim pembiakan burung ini berbeza mengikut kawasan, tetapi selalunya bertepatan dengan musim puncak tanaman berbunga. Burung betina biasanya akan bertelur sebanyak 2 hingga 3 biji. Telurnya berwarna kelabu pucat atau kehijauan dengan bintik-bintik coklat dan keunguan, yakni lavender. Burung betina bertanggungjawab terutamanya untuk mengeram telur, manakala kedua-dua induk jantan dan betina akan bekerjasama memberi makan kepada anak-anak burung sebaik sahaja mereka menetas. Kepentingan burung kelicap ini bukan sahaja untuk keseimbangan alam sekitar, tetapi juga memberi manfaat kepada ekonomi dan ekopelancongan. Dengan adanya hidupan liar seperti ini, Brunei dapat menarik minat pelancong dan penggemar alam semula jadi melalui aktiviti pemerhatian burung, yakni bird watching, pendidikan alam sekitar dan penyelidikan. Ini sekaligus dapat melibatkan komuniti setempat sebagai pemandu ekopelancongan, membantu ekonomi negara sambil memastikan spesies ini kekal selamat untuk generasi akan datang. Jadi pendengar setia, burung kelicap atau burung madu kelapa bukan sahaja unik, malah merupakan penjaga keseimbangan alam sekitar kita ni. Mari kita ni bersama-sama menghargai dan memelihara hidupan liar negara. Jangan lupa untuk mengikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni. Untuk melihat foto-foto spesies ini dan maklumat lanjut, layari Instagram Jabatan Perhutanan di @forestry.brunei. Ingatlah, lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Skrip dan maklumat disediakan oleh Bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Teruskan bersama kami dan mari sama-sama memelihara kekayaan alam semula jadi negara Brunei Darussalam. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.

0: Lai, apa kan tu? Macam berjalan atu. Indah babu nampak. Perlahan saja drive.
1: Eh, bu, orang berbasikal jua tu. Allahuakbar. Baik jua kita ninda laju ah.
0: Ya Allah, nasib jua indah tersimbit.
2: Memakai pakaian visible merupakan satu kepentingan bagi penunggang basikal, terutama sekali pada waktu malam, serta menggunakan lampu, iaitu lampu putih di hadapan dan lampu merah di belakang. Berbasikal dengan cermat, anda pun selamat.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Ya, sudah pun 8.47 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. 9 malam nanti kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita dunia ya. Dan saya percaya dari antara Auda yang sedang memandu di waktu ini ke mana ke arah tempat ditujui. Jadi sebelum Auda hendak mengubah haluan ataupun membelok untuk memasuki simpang ke kanan ataupun ke kiri, isyarat kenderaan Auda adalah dalam keadaan baik dan berfungsi. Agar ianya dapat diaplikasi bagi kita menghindarkan dari sesuatu perkara yang tidak diingini. Sama-sama kita menjadi pemandu yang berhemah dan tidak mementingkan diri sendiri.
2: Dengarkan National Anthem.

0: Eh, apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. You won.
0: Manakah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
1: You won. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tuah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, puan perlu untuk membeli maklumat peribadi puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dipastikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ni. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita ringkas dunia. Kumpulan negara G7 akan melaksanakan pelepasan secara tokadinasi bagi 100 juta tong di sedar rizab lain menerusi agensi tenaga antarabangsa IEA bagi menstabilkan pasaran tenaga dunia. Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mempengerusikan sidang video dengan para pemimpin G7 mengesahkan langkah berseparuh itu dalam satu kenyataan kepada para wartawan dan menegaskan tidak akan ada larangan ekspor dalam kalangan anggota G7. Korea Utara melancarkan satu peluru berpandu balistik selepas Korea Selatan menyalahkannya sebagai punca insiden letupan perai api di zon bebas tentera yang mencederakan 3 anggota tentera Korea Selatan. Tentera Korea Selatan menggesa bagi permohonan maaf secara rasmi terhadap letupan itu, akan tetapi Pyongyang menafikan pihaknya bertanggungjawab ke atas insiden tersebut. Dalam pada itu, Presiden Korea Selatan, Tuan Lee Jae-myung, terus menggesa Pyongyang untuk kembali kepada dialog. Penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Israel terus berdepan penangguhan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO turut menyuarakan kebimbangan terhadap kekurangan kronik bekalan perubatan. Wakil WHO di wilayah Palestin berkata, keadaan kesihatan di jalur Gaza kekal teruk dengan tiada satu pun hospitalnya berfungsi sepenuhnya. Bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza jelasnya tidak mencukupi dan setentunya tidak cukup untuk membolehkan pengembangan serta pemulihan perkhidmatan kesihatan. Harga makanan global meningkat semula pada September berikutan bekalan diperketatkan dan ketidakpastian mengenai jadual penghantaran. Stephen Dujarric, jurucakap Situsa Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata, indeks harga makanan pertubuhan makanan dan pertanian PBB purata mencatatkan 136 mata pada September, meningkat 1.5% berbanding Ogos dan 5.8% berbanding bulan yang sama tahun lalu. Gula mencatatkan kenaikan paling ketara, meningkat 6.1% ke paras tertinggi sejak April 2025. Berikutan jangkaan bekalan global akan menjadi semakin terhad. 10 orang dilaporkan cedera selepas sebuah kereta merempuh orang ramai di bandar Newcastle, 110 km di utara Sydney, Australia. Polis berkata pemandu kenderaan terbabit ditahan di lokasi kejadian dan siasatan sedang dijalankan. Siasatan masih diteruskan bagi mengenai pasti punca sebenar insiden berkenaan. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 10 malam nanti.

吃那么快乐。Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 9.08 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada audio pendengar di mana saja berada dan dapat mengikuti siaran ini ke udara. Ruangan Ritma Malam terus menemani audio di National FM sentiasa bersama kita dengan variasi perkongsian dan juga pengisian di Briga dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira peringkat usia dan di mana juga audio berada. Harapan kami semoga audio akan tetap terus setia menemani kami sehingga ke akhirnya di pertemuan kita hari ini Sabtu malam Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Ada perancangan yang bakal ke udara menemui Auda selepas ini nanti kira-kira pada pukul 9.18 minit malam kita akan dapat bersama mengikuti Santai Bahasa Sastra di Radio Terbitan Muammar Abdullah. Teruskan kesetiaan Auda untuk bersama.

Ubat yang tidak digunakan atau ubat mansuh bolehlah diasingkan bagi dikembalikan ke hospital dan pusat kesehatan. Ubat yang telah diasingkan bolehlah dikembalikan ke kaunter farmasi hospital atau pusat kesehatan yang berdekatan dan diserahkan kepada pegawai farmasi yang sedia menerimanya. Amalan ini sangat-sangat bermakna dan bermanfaat. Dengan langkah sekecil ini, ianya bukan hanya dilihat sebagai sikap pemandulian, bahkan memberi kesan positif di mana AUDA membantu mewujudkan budaya amalan pembuangan ubat-ubatan secara selamat dan terkawal. Budaya mengelakkan pembaziran dalam pengambilan ubat adalah sangat penting. Pastikan setiap ubat yang diambil hanya diterima mengikut keperluan. Jika AUDA tidak memerlukan ubat yang diberikan doktor atau ubat AUDA masih banyak di rumah, jangan segan untuk menolaknya. Sikap sebegini boleh mengelakkan AUDA daripada menyimpan ubat yang berlebihan di rumah. Amalan dan sikap sebegini adalah selaras dengan tuntutan maqasid syariah serta bertepatan dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Merangkumi kesehatan yang terpelihara serta persekitaran yang bersih dan terjaga. Justru itu, usaha dan kempen kesedaran seperti ini bukan sekadar tanggungjawab satu pihak semata-mata, tetapi ianya perlu dipikul oleh setiap lapisan masyarakat melalui pendekatan Hall of Nation. Dengan sokongan padu daripada semua pihak, berganding bahu dan bersatu hati, insyaAllah, kita akan dapat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara baldatun, taibatun, warabun ghafur dan mewujudkan sebuah masyarakat Brunei yang sehat di bawah perlindungan Allah SWT. Ingat, ubat AUDA, tanggungjawab AUDA. Simpan dengan selamat, guna dengan bijak dan amalkan sikap pembuangan ubat secara terkawal.

0: Baiklah, dah bagi meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di malam ini. Kita ikuti bersama Santai Bahasa Sastra di radio terbitan Ammar Abdullah.
1: Santai Bahasa Sastra di radio.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali bersama di Santai Bahasa Sastra di radio. Kembali ya menemani Auda dan bersama kita pada hari ini, alhamdulillah ya, seorang narasumber yang akan berkongsi berkaitan dengan sastra, pandangan sastra ataupun pandangan beliau terhadap sastra itu sendiri ya. Jadi kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Salihuddin bin Haji Osman. Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Tuan?
3: Alhamdulillah baik. Apa khabar?
2: Alhamdulillah. Tadi sejak dari awal sebelum kita ke udara lagi, memang rasa seram sejuk lah ya. Pertama kali kita ke udara. Ini mengapa? Jadi kalau di Santai Bahasa Sastra di radio ini, kita santai-santai saja. Namanya Santai Bahasa Sastra ya. Jadi kita menyentuh kesemuanya berkaitan dengan sastra itu sendiri, pandangan dan juga kupasan dan segalanya. Jadi kita ingin mengetahui tajuk kita pada ketika ini ataupun pada ruangan Santai Bahasa Sastra kali ini berkaitan dengan sastra itu sebenarnya untuk siapa. Dan lebih lanjut kita ketahui bersama dengan Tuan Muhammad Nur Salihuddin. Tuan, mungkin dapat dikongsikan terlebih dahulu. Dengar kita ni ingin mengetahui siapa sebenarnya Salihuddin bin Haji Osman ini. Mungkin dapat dikongsikan daripada minat Tuan kita dengan sastra ini daripada kecil kah ataupun bagaimana?
3: Dari awalnya saya ini suka minat dengan muzik. Dengan seni muzik, selalu mendengar muzik-muzik, apa bermain gitar atau yang permulaan lah.
2: Jadi semasa remaja ni.
3: Semasa remaja.
2: Santai saja. Jadi semasa remaja memang minat tentang

0: band itulah ya, bermain muzik ataupun sebagainya. Maklum sajalah kalau di zaman era mungkin tahun 90-an,
1: tahun 90-an, 2000 lah, ya. Awal 2000 macam.
0: Jadi banyak kumpulan-kumpulan penyanyi ya di luar negara. Jadi memang jadi kegilaan kita inilah juga ya, mengumpulkan atau membuat band-band ini. Kalau Tuan Salihuddin sendiri, menyanyi kah ataupun bermain muzik?
1: Menyanyi dan bermain muzik.
0: Menyanyi dan bermain muzik ya. Dan minat dalam lagu apa ni? Kebiasaannya, genrenya.
1: Kalau pada tahun 90-an tu, saya aliran saya ke lagu Inggeris pula.
0: Inggeris.
1: Itu lagu Nirvana. Lain lah, lagu rock tu.
0: Jadi ini sebenarnya untuk kita ni mengupas ni sebenarnya. Apa kaitan je sastra? Adakah semua ni sastra ni daripada Damit kah? Daripada ya sekolah kah? Ya mesti juga minat tentang sastra ataupun ini. Tapi kalau dilihat daripada Tuan Muhammad Nur Salihuddin tadi, katanya kalau dulu minat anungannya muzik lah.
1: Muzik saja.
0: Bagaimana pula dengan pembelajaran? Mungkin ada kaitan minat dalam akademik sastra itu sendiri?
1: Semasa itu belum ada terfikir, belum faham tentang apa sastra ni. Belum ada terfikir semasa itu. Zaman dulu itu hanya berfikir main muzik, kemudian memerhatikan lirik tu. Dari lirik tu kadang-kadang kalau kita ni lihat unik ke, macam apa kata-katanya. Kemudian dalam kata-kata, dalam lirik tu ada simbolik-simboliknya juga. Jadi macam rasakan membuat tu, tapi belum ada cukup ilmu lagi. Jadi menyanyikan saya dulu apa.
0: Jadi begitulah ya. Bagaimana pula selepas biasanya turun naik ni, kalau dalam apa ni, hobi bermain muzik ni ada turun naiknya.
1: Selepas bermain muzik tu menyambung belajar, itu menyambung belajar di Pusat Pembangunan Belia, mana saya mengambil kursus masakan pada 2005. Jadi semasa itu fokuslah kepada mencari kewangan apa yang hidup atau mesti kita ni juga mesti teruskan mencari duit. Kemudian dari sana lama sudah nak ada memegang muzik-muzik apa. Jadi berapa tahun bekerja lama-lama mencari aktiviti malam, ataupun aktiviti-aktiviti belia yang ada, apa yang ada pada zaman
0: selepas waktu bekerja ya. Dan juga kemudian meminati ataupun macam mana boleh termasuk dalam sastra ini.
1: Pada tahun 2012 itu kumpulan putra seni ada mempost di dalam Facebook mencari ahli kumpulan putra seni. Jadi kalau dilihat sana, kumpulan putra seni, kalau saya melihat pun kumpulan putra seni aktif dalam bagian pementasan puisi apa. Kemudian saya mencubalah di dalam tu, saya cuba apply. Kemudian saya mengikuti bengkelnya pada tiap malam. Jadi masa saya adalah pada masa itu.
0: Jadi minat tersebut hanya bagi awalnya, di awalnya minat tersebut hanya untuk mengisi lah ya.
1: Untuk mengisi, saya belum ada terfikir, mencuba saja apa sebenarnya di dalam tu. Pentas tu ada mau minat pentas tu, tapi diri ni dah hebat ni orang, dah hebat apa, banyak kekurangan arah diri.
0: Bermakna adakah Salihuddin sendiri mempunyai kepakarannya ataupun sebenarnya bila memasuki kumpulan putra seni itu masih lagi kosong?
1: Masih lagi kosong, belum faham apa sebenarnya yang saya tahu orang berlakon kayaknya di pentas apa. Kemudian ada bermain muzik juga. Jadi saya melihat muzik tu, saya ada boleh nyerang, kekuatan saya ada sana. Boleh akustik gitar apa, semasa orang bersaja, semasa pentas apa, ada muzik boleh dimasukkan ke dalam tu.
0: Jadi di awalnya apa ni, untuk menyesuaikan diri dengan kumpulan putra seni, adalah yang menghubung itu permainan akustik gitar
1: ada,
0: lah ya.
1: Gitar.
0: Kalau Tuan Salihuddin sendiri, permainan muzik ini ataupun alat muzik ini ya, alat muzik ini apa saja yang boleh dimainkan?
1: Biasanya yang saya dapat main, yang saya tahap sederhana, bagus lah, sederhana bagus, bermain gitar dan main keyboard.
0: Jadi bermain gitar dan juga keyboard ya.

0: Dan itu daripada pengalaman daripada semasa dalam band lah ya.
1: Ha.
0: Dalam kumpulan band tersebut. Jadi membawa kepada kumpulan budaya seni. Dan sejak itu bagaimana boleh berkembang apa namanya ni, berkembang pengetahuan ataupun kepakaran.
1: Semasa biasanya kumpulan putra seni selalu bersajak. Jadi saya melihat ada puisi-puisi yang dorang baca. Jadi pun saya pun ada dibagi jelah. Jadi memasukkan lagu tu, saya membaca dan saya mendengar dorang berpuisi ataupun berteater apa. Dari sana saya melihat kata-kata puisi itu ada maknanya, ada simboliknya. Jadi kata-kata bahasa sesuatu yang baru bagi saya. Biasanya kalau kita ni melihat membaca newspaper tu biasa saya kata-kata biasa. Kemudian ani orang menggunakan bahasa sastra berbeza. Jadi sesuatu yang baru lagi nyerang bagi saya. Dan saya memahami, saya pun bertanya-tanya. Untuk memasukkan mood music itu, saya tanya ini apa moodnya, apa maksudnya berpuisi itu. Jadi saya cuba fahamkan. Jadi saya pun membacanya sambil saya duduk memain gitar. Saya pun ikut je. Cuma ada orang berpuisi, saya pun ikut juga.
0: Jadi belajar lah ya.
1: Belajar dalam sendiri, mendengar dari orang yang orang berpuisi itu. Dan saya ingat juga pada pada 2012 tu baru je saya masuk dalam berapa bulan. Kemudian kumpulan putra seni dengan Dewan Bahasa wakil Brunei ke Kuala Lumpur masa tu, menganukan kereta wakil Brunei di sana. Kemudian rezeki saya juga pada masa itu baru je saya main gitar untuk menganukan bagi muzik. Kemudian alhamdulillah saya dibawa ke sana.
0: Jadi rezeki lah ya.
1: Rezeki saya. Saya ingat saya hanya memain gitar saya dan sedikit saya punya skrip yang dibagi saya.
0: Peluang lah tu.
1: Peluang.
0: Skrip maksudnya berpuisi kita tu.
1: Menyanyikan saja. Menyanyikan. Ada skrip saya hanya menyanyikan saja. Saya ingat saya disebabkan saya ni banyak lemah dalam bahasa Melayu ataupun membaca apa. Jadi dibagi sedikit sahaja. Untuk saya ada masuk je di pentas. Belum pernah masuk pentas apa. Tetapi alhamdulillah masuk naik pentas tu orang alhamdulillah lah. Orang dah pernah naik di sana, naik pentas dengan ramai orang yang melihat di sana. Kemudian masuk di kumpulan putra seni tu, orang apa ni, teater. Kemudian ada masanya saya masuk sekejap saja. Kemudian sudah berapa minit ada lagi saya masuk.
0: Jadi memang kalau dilihat itulah ya tajuk kita ni pada kali ini, sastra untuk siapa. Kita kupas bersama. Ada yang mengatakan sastra tersebut hanya untuk orang yang memahami tentang sastra, mempunyai bidang ataupun latar belakang akademik sastra. Namun kupasan demi kupasan bersama dengan Tun Muhammad Anwar Salihuddin bin Haji Osman berlainan sedikit daripada pandangan kita ni ya, ataupun pendapat kita ni sebelum ini. Jadi kita kupas lebih lanjut perkembangan bersama dengan kumpulan putra seni ini. Kumpulan putra seni memang dikenali ya dengan persembahan pentas dan sebagainya. Mungkin dapat juga dikongsikan siapakah antara mereka yang mungkin juga dikatakan cukup dikenali.
1: Di kumpulan putra seni itu cikgu saya iaitu Zefri Arif, iaitu ketua satu kumpulan putra seni. Dia banyak mengajar kami dan cuba disuruh difahamkan, menyuruh memahamkan apa sebenarnya skrip-skrip yang dibagi itu. Bukan hanya sekedar naik pentas, membuat, bercakap apa-apa, kemudian dengan dialog-dialog, tapi ia suruh memahami apa sebenarnya isi di dalam skrip-skrip tersebut dan juga puisi. Banyak yang dipelajari sana. Dari sana saya cuba memahami dan mendalami lagi. Bukan hanya sekadar membaca, tetapi memahami ke dalam lagi.
0: Baik, sebelum ini kalau anda silap juga ada juga yang menyentuh ni. Narasumber kita ada juga menyentuh nama Nur Salihuddin. Mungkin dapat dikongsikan juga. Padahal sebelum ini Tuan Salihuddin ada mengongsikan, boleh dikatakan daripada bukan siapa-siapa semakin dikenali. Jadi bagaimana orang mengenali Muhammad Nur Salihuddin?

0: Min Haji Osman, dari mana pencapaiannya?
1: Mungkin dari saya mengikuti kumpulan Putra Seni, dari sana banyak acara-acara pentas yang saya ikut. Kemudian dari Dewan Bahasa melihat saya, saya boleh berpuisi, bermain muzik. Kemudian saya juga cuba mengikuti ada bengkel dari itu syair. Bengkel syair juga saya mencuba memahami dan mencuba membuatnya.
0: Bersyair itu bersajak lah ya, sama.
1: Syair berbeza, berbeza bersajak. Kita ni menghidupkan, menghidupkan kata-kata tu. Jadi hanya tulisan saya di buku, di kertas apa, tapi kita ni menghidupkan kata-katanya. Seperti kalau kita ni cakap besar, suara kita ini pun besar. Jadi orang dapat merasai emotion. Kalau kita ini sedih, biasanya kalau saya dengar dulu, kefahaman saya dulu bersajak ni hanya macam suatu hari saya akan semuanya macam kata-kata indah, tetapi sebenarnya bukan macam, bukan semuanya macam itu, bukan sama. Semuanya ikut mood di dalam sana. Ikut mood kita ni, bila kita ni rasa sedih, bila kita ni angkat kata-kata tu. Jadi itulah bagi saya macam suatu yang baru bagi saya. Hanya lain, bukan hanya membaca tapi menghidupkan kata-kata, menjiwai.
0: Jadi bermakna lahir daripada minat tersebut ya, bila pertama kali masuk dalam kumpulan Putra Seni, dari sana lahirlah ya minat dalam bidang sastra ini. Baik, dalam bidang sastra ini juga mungkin ada yang menjadi satu orang, orang lah ya, orang yang memberikan semangat untuk meneruskan lagi dalam bidang sastra.
1: Orang yang sentiasa menolong saya, bagi saya semangat dan percaya arah saya adalah isteri saya sendiri. Kerana background isteri saya tu adalah orang sastra. Sampai master.
0: Jadi dari sanalah ya, membuatkan lagi lebih minat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak buku-buku di rumah-rumah apa. Kalau sekiranya saya ada masa yang kosong apa, saya cuba ambil membaca, memahami. Dan banyak buku-buku di sana. Dan juga isteri saya, alhamdulillah, orangnya hebat lah. Kalau penulisan-penulisan ini, cerpen, sajak apa, macam nyorang, makanannya nyorang cuma tu. Kalau saya mau masak atau makanan saya nyorang tahu sudah, tak payah lagi melihat apa. Tapi ini macam senang nyorang. Dan lagi pun menggunakan kata-kata sastra tu baru nyorang, bukannya kata-kata biasa yang dipakaikan nyorang. Itulah yang saya belajar, banyak belajar darinya. Dan saya sentiasa bertanya. Dalam kereta pun bertanya sesuatu yang baru, saya balik-balik bercakap. Dalam kereta kan, apa bahasanya, balik-balik saya suruh cakap tu.
0: Jadi menjadi idola lah ya, sendiri sebagai idola dan juga pembakar semangat untuk lebih memahami sastra berkenaan. Jadi memanglah kadang-kadang kita memulakan seseorang ataupun sumber untuk lebih memahami sesuatu perkara tersebut ya. Baiklah, tadi ada kita berkongsi berkaitan dengan pencapaian. Mungkin pernah pernah juga menjuarai ataupun mempunyai pencapaian yang membanggakan.
1: Selama permulaan, pada permulaan saya masuk di Kumpulan Putra Seni pada 2012 sehingga ini, alhamdulillah ada banyak-banyak kenangan yang saya ingat lah, yang saya ingat dan saya tidak dapat lupakan. Itu yang pertama kali pada 2012. Pada 2012 tu saya kami wakil Brunei untuk membuat teater di Kuala Lumpur. Bukan saya, walaupun saya sekejap saja menyerang skrip saya sedikit saya, tetapi akhirnya banyak orang mau bergambar sama saya. Disebabkan apa tu? Disebabkan muka saya ni macam Sudirman. Bila di makeup macam Sudirman orang lihat. Rakan-rakan saya banyak kata-kata hebat, bagi saya hebat. Kata-kata tu motivasi apa mengenai. Tapi alhamdulillah sudah tu saya mempelajari bersajak apa. Bersajak kemudian membuat lagu puisi. Saya ingat dalam hidup saya ni, saya tidak pernah dapat juara, menang dalam hidup saya di mana-mana, apa-apa pertandingan-pertandingan. Pada itu, pada silap saya 2014 ataupun 2015,

0: kami dua saja yang ia memilihkan, saya cuba memasukkan lagu tu. Oh. Lagu tu rentak lagu tu lagu patriotik. Lagu patriotik, dan alhamdulillah nyarang banyak masa tu hebat-hebat orang di sana. Kemudian saya rasa happy dan rasa menangislah semasa tu kumpulan kami disebut nyarang
1: juara.
0: Juara, sebagai juara. Saya masa tu menangis, masa tu di dewan di tempat anda, dan bahasakan saya menangis apa pasal apa? Saya tidak pernah juara dalam hidup saya nyarang. Alhamdulillah.
1: Satu kejutan.
0: Kejutan apa?
1: Sedangkan boleh dikatakan juga daripada pengongsian Tan Sri Adin tadi, kalau sebelum ini memang tidak ada latar belakang akademik sastra, tapi belajar semasa mengikuti kumpulan putra seni ini, kalau rasanya bukanlah 100% lah ya, masa tersebut diluangkan. Rasanya bila sudah anda bekerja, ada masa untuk luangkan, barulah mempelajari ya. Tapi alhamdulillah pada tahun 2015 ya.
0: 2015 dan juga pada tahun ini juga, masa perayaan juga, alhamdulillah juga. Nyarang dan juara juga membuat lagu puisi.
1: Lagu puisi
0: tapi berentak. Nyarang berentak slow sedikit lah nyarang.
1: Kalau puisi tersebut, adakah puisi yang sudah dikarang ataupun mengarang sendiri?
0: Yang sudah ada dari Dewan Bahasa, mana-mana buku-buku dari Bahana ataupun di mana-mana buku di bawah yang sudah approve oleh Dewan Bahasa, so memilih atau
1: cuma tinggal mengubah lagu lah ya.
0: Mengubah lagu.
1: Jadi alhamdulillah ya, itu peluang untuk tahun 2015 dan juga tahun 2025 telah pun dinobatkan sebagai juara bagi pertandingan membuat lagu puisi. Mungkin ada lagi.
0: Ada lagi yang saya tidak dapat lupakan, iaitu pada Hari Kebangsaan ke-40 di Stadium Negara Hasan Bolkiah, di mana saya terpilih sebagai penyajak, dan alhamdulillah dan syukur alhamdulillah saya dipilih sebagai penyajak di sana. Dan semasa tu juga ke-40 tahun tu juga saya umur saya 40 tahun. Jadi umur saya 40 tahun dan genaplah 40 tahun, dan saya
1: memang semasa Hari Kebangsaan tu
0: sebenarnya. Kemudian dengan ramainya orang apa, saya takut pada masa itu bukannya berikut apa, adalah live punya ajak apa, kena fahamkan, kena hafalkan semua. Padahal saya ni dulu-dulu tidak pernah hafal, zaman dulu-dulu lah. Sebelum saya masuk ke dalam seni ni, orang payah sedikit. Bagi saya, kekurangan saya tu menghafal tu payah sedikit.
1: Jadi begitulah ya, peluang yang memang tidak dinafikan mencurah lah ya, kalau dikatakan kepada Tuan Muhammad Rasuluddin sendiri, kerana daripada hanya untuk mengisi masa, meluangkan masa, tiba-tiba dapat menghasilkan satu pencapaian yang cukup membanggakan daripada untuk diri sendiri. Baiklah, dengan pengongsian tersebut, mungkin juga dapat Tuan Nur Saliuddin sendiri mengongsikan bagaimana untuk memasuki bidang sastra ini. Adakah ia sesuatu yang sukar bagi seseorang ataupun boleh juga dilakukan?
0: Pengalaman dari saya, anak permulaan, biasanya kita ni permulaan tadi hanya mendengar saja. Dalam semasa perayaan itu, pada banyak tiap-tiap tahun perayaan, tanpa kita ni sedari, banyak acara-acara sastra di sana. Orang teater pentas, berpuisi, lagu puisi apa, lama-lama dengar, itulah bagi permulaan, orang yang permulaan. Tapi sudah tu, kita ni cuba lagi balik buku lagi. Tadi beli buku, dari sana pelan-pelan mendalami, memahami. Jadi jawapan saya tu, semua orang boleh. Nyarang bagi saya, semua orang boleh ke dalam dunia sastra ni.
1: Baik, daripada kumpulan putra seni, juga seringkali dikaitkan dengan Astra Wani. Bagaimana, adakah Muhammad Nur Saliuddin sendiri juga mengikuti dalam kumpulan Astra Wani ini ataupun persatuan?
0: Persatuan Astra Wani.

0: Mengikuti Asrawani pada tahun lepas 2024, di mana saya dicalonkan sebagai bendahari dua. Di sana lebih banyak lagi orang yang hebat-hebat menulis di sana. Kalau saya lihat lebih hebat-hebat lagi, banyak orang penulis sana, orang bersyair, orang, kalau kita ni orang yang legend lah, banyak-banyak. saya suka kadang membaca-baca buku dia orang. Suka membaca buku-buku. Kemudian alhamdulillah dapat berjumpa dengan dia orang dalam satu Asrawani ni.
1: Baik, begitulah ya. Dalam kumpulan Putra Seni dan juga Asrawani, memang juga dia dapat dipisahkan. Cuma ianya di dalam boleh dikatakan bilik yang berbeza sedikit lah, bersebelahan. Tapi masih lagi dalam satu bangunan. Kalau dikatakan apa ni, Asrawani ini kebanyakannya mereka ini menulis, membuat karya penulisan dan juga sebagainya. Manakala daripada kumpulan Putra Seni ini, ia mereka ini menghasilkan ataupun mementaskan lah ya, daripada karya-karya Asrawani berkenaan. Jadi memang satu pengongsian yang cukup menarik juga, seperti yang dikongsikan dari awal tadi, sastra ini untuk siapa? Rasanya sastra ini adalah untuk semua orang lah ya, daripada pengongsian Tuan Muhammad Nur Salihuddin sendiri. Untuk seterusnya bagaimana pula? Mungkin ada minat ataupun ada perancangan untuk membuat karya sendiri.
0: Membuat karya sendiri, menulis seperti cerpen, puisi apa. Insyaallah perancangan saya banyak lagi yang saya perlu mencuba, seperti menulis, menulis puisi, membuat cerpen, atau yang yang saya perlu banyak lagi belajar lagi. Perlu saya banyak mau mencuba. Saya ada ikut bengkel-bengkel juga dari Don Bahasa, seperti banyak-banyak bengkel yang dibukakan di sana. Tapi masa tu dah banyak, nyarang masa tu
1: terhad lah ya.
0: Masa tu terhad disebabkan saya ni bekerja. Jadi biasanya bengkel-bengkel ni pagi dan petang. Jadi belum ada rezeki, tapi hati saya tetap mau mendalami. Macam mana kalau saya lihat isteri saya, ia sudah membuat ada buku-buku, mana-mana karya-karyanya di dalam buku Bahana apa. Jadi saya melihat dari sana saya mau kan mencuba lagi. Dari tangga ke bawah, naik ke atas lagi, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Sebenarnya bukan sebenarnya untuk kan menaikkan untuk nama saya apa, bukan, bukan cuma itu. Sebenarnya kita ni mengekspres diri kita ni bila kita ni menulis puisi ataupun cerpen, disebabkan kita ni meluahkan diri kita ni. Dari mana, macam mana kita ni meluahkan? Dengan cara cerpen, cerita-cerita, dengan puisi.
1: Jadi boleh dikatakan juga daripada Tuan Muhammad Nur Salihuddin tadi, katanya ia ni seorang tukang masak. Jadi ada kaitan lah kali ya, kalau dalam apa ni, sastra ni, kalau memasak, garam, apalagi perisanya, kalau ini mencukupi, ini akan ada rasa umnya. Jadi sastra ini juga perlulah ya, perlu untuk kita ni dapatkan garamnya, perisanya, kicapnya dan juga sebagainya, agar ia lebih, boleh dikatakan dia lebih memberikan aroma yang memberikan kepuasan kepada diri kita ni.
0: Kalau kita ni lihat sastra ni, kalau kita ni lihat dia luas. Jadi kalau kita ni ada kaitan dengan memasak-memasak ni, kalau kita ni lihat, kalau kita ni buat buku resepi, mesti juga ada kata-katanya, bahasa-bahasanya yang dipakai. Betul. Apa mungkin ada, insyaallah ni orang, insyaallah jika sekiranya panjang umur apa, saya pun mau juga membuat buku, buku berkaitan dengan sastra dan memasak resepi.
1: Bagaimana pula dengan cerita? Mungkin ada kaitannya. Mungkin boleh akan menjadi satu perancangan.
0: InsyaAllah di masa akan datang. Kerana kalau kita ni lihat pun, kalau kita ni lihat buku-buku penulisan-penulisan, banyak detail-detail dorang pecahkan lagi. So sama je dengan memasak ni.
1: Betul.
0: Bila kita ni pecahkan, ni orang garam ni berwarna putih, teburan, mungkin kata-kata macam tu.
1: Jadi inilah ya, sebenarnya datang daripada pengalaman.

0: pengalaman sendirilah ya, dan juga dibukukan ataupun disimpan di dalam kata-kata penulisan Abis Kita ya. Satu pengongsian yang cukup menarik juga, di mana sastra itu bukanlah hanya untuk mereka yang tertentu saja, tapi untuk semua orang. Yang penting kita perlu mengetahui di mana kekuatan ketani dan di mana ia boleh membawa kita ke arah yang lebih memuaskan diri. Daripada pengongsian Tuan Muhammad Nur Saluddin tadi, daripada Indah pernah terfikir untuk memasuki dalam bidang seni ataupun sastra, tiba-tiba hanya untuk sekadar mengisi masa, kemudian secara perlahan disebabkan oleh diberikan peluang lah ya, diberikan peluang oleh pihak kerajaan itu sendiri, Dewan Bahasa dan juga Pustaka, memberikan peluang untuk mengekspresikan ataupun membuat sesuatu persembahan ia menjadi satu titik permulaan dalam perkembangan sastra dalam diri tuan tadilah ya. Ini satu pengusian yang cukup menarik ni, menjadi satu semangat ni, pembakar semangat itu kita ni. Manalah tahu mungkin santai bahasa sastra ini adalah permulaan bagi saya.
1: InsyaAllah semua orang boleh.
0: InsyaAllah. Baik, mungkin ada kata-kata nasihat yang boleh dikongsikan daripada pandangan Tuan Muhammad, Muhammad Nur Saluddin bin Haji Osman sendiri kepada mereka yang ingin menceburi dalam bidang sastra ini.
1: Saya ingin memberitahu kepada semua, terutama yang rasa sastra itu bukan untuk diri kita ni. Sebenarnya saya pun merasa macam itu, tetapi hari ini saya bersuara untuk membuktikan bahawa sesiapa saja boleh mendekati dunia sastra, asalkan ada minat, ada niat dan semangat untuk belajar. Itu yang paling penting
0: dalam kehidupan seseorang itu ya. Baik, dengan ada pengongsian berkenaan, semoga Auda akan terus juga bersemangat, bertenaga untuk menceburi dalam bidang sastra ini. Sedikit demi sedikit kami bawakan kepada Auda sosok mereka yang rasanya dapat memberikan semangat, suntikan semangat, pembakar semangat kepada belia-belia kita ni ya, untuk terus juga menceburi ataupun menerokai dunia sastra ini. Di Santai Bahasa Sastra telah pun kita bawakan belia-belia kita ni pada sebelum ini, juga ada yang bidang dalam bidang akademiknya sastra, ada pula yang dalam minatnya dalam nyanyian. Dan daripada hari ini kami bawakan kepada Auda minatnya hanya untuk mengisi masa saja, tapi telah berkembang dan juga mempunyai pencapaiannya tersendiri. Baiklah, sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Saluddin bin Haji Osman kerana berkesudian untuk bersama kita ya pada hari ini, menyentuh sedikit sebanyak tajuk kita ni, iaitu sastra untuk siapa. InsyaAllah kami akan bawakan lagi di lain keluaran bersama dengan narasumber yang lainnya. Untuk itu Auda, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Santai Bahasa Sastra di Radio.

0: ia diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Hawangku Adi Nazri bin Pangeran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki, Qari dan Qariah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan dua guru pembimbing. Kelab Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan Forum Kesedaran Kanser Payudara dan Kesihatan Wanita bertajuk Pink Tober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, forum berlangsung di Kolej Perniagaan Laksmana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota Kor Diplomatik, Profesional Penjagaan Kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum pembentangan mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Antarabangsa, keputusan negara kumpulan 7 G7 untuk mengeluarkan rizab minyak dan diesel mungkin memberikan kelegaan jangka pendek kepada pemandu daripada harga bahan api yang tinggi. Seorang pakar ekonomi Jerman berkata, kesan kepada pemandu juga bergantung pada berapa banyak diesel yang dimasukkan dalam keluaran itu, sesuatu yang tidak dinyatakan dalam kenyataan G7. Gangguan di Selat Hormuz menyekat ekspor minyak mentah dan menjejaskan kilang penapisan penting daripada pasaran global. Negara-negara G7 bersetuju untuk melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rizab kecemasan dalam tempoh 4 bulan di tengah-tengah kenaikan harga bahan api. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA Rafael Grossi berharap keputusan mengenai calon Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang baharu dapat dicapai secara relatifnya pantas dan tidak menganggap proses pemilihan itu terlalu panjang. Katanya 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang mempunyai kuasa veto memikul tanggungjawab khas dan proses pemilihan berkenaan. Selain itu, 10 anggota tidak tetap Majlis Keselamatan mewakili pelbagai negara turut mengambil bahagian dalam proses itu. Grossi berkata adalah sukar untuk menilai kemajuan rundingan itu kerana ia dijalankan secara tertutup. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti siarannya pada pukul 7 pagi esok.

Sekarang sudah pukul 10.13 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih di atas perhatian dan kesetiaan anda kerana masih lagi terus dia meluangkan masa mendengarkan kami di waktu ini. Ruangan Ritma Malam terus ke udara lagi di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi 24 jam sehari tanpa henti dari seawal pagi sehinggalah ke dini hari. Harapan kami semoga kesetiaan anda tetap terpatri menjadikan kami sebagai pilihan hati. Di pertemuan kita hari ini Sabtu malam Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi.

0: Pernah satu ketika rumah ini penuh dengan kegembiraan. Helaian ketawa anak-anak, gurau senda suami isteri, ayah ibu. Tapi sejak kejadian itu, keadaan rumah ini suram, sepi. Hanya disebabkan kecohanku, aku kehilangan segala-galanya.
1: Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatilah orang yang tersayang.
2: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.

0: Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri nafathati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Dawlah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka. Serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa peliharakan sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu ala

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina, kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah

kepala zikir. Kalau negara kita ni semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil unqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian.

0: makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami.

sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: اللَّهُ الصَّمَدُ.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.
2: Ia

0: Tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang

0: untuk memangsakan seseorang didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari. National FM, Radio Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

Baca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok

0: dibaca secara berjamaah.
1: National
2: Surah lazim, Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'abidun ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah lazim, Surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah lazim, Surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbinnas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikin nas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.
3: Ilahin nas.
2: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
3: Min syarril waswasil khannas.
2: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
3: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
2: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
3: Minal jinnati wan nas.
2: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min sharri ma sana't أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM.

0: National FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

National Anthem. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National Anthem.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera audiens yang dihormati sekalian, inilah Radio Brunei National FM ya. Alhamdulillah ada pertemuan kita hari ini. Hari ini hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 4 Oktober 2026 Masihi ya. Dan hari ini merupakan hari yang ke-277 di minggu yang ke-40 ya, di minggu di tahun 2026 Masihi. Auda bersama saya Zulfat Ismail ke udara menemani Auda sehingga jam 6 pagi ini nanti di segmen kita dini hari ya, di pertemuan kita hari ini. Dan Auda sebagai panduan bersama waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.50 minit pagi dan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi. Manakala bagi daerah Tutong akan bermula waktu subuh untuk hari ini pada pukul 4.51 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi. Manakala bagi daerah Belai Kula masuk waktu subuh untuk hari ini pada pukul 4.53 minit pagi dan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi. Dan hari selepas ini akan kita hiti bersama bacaan surah Ar-Rahman. Teruskan bersama kami di National FM 92.3, 93.8.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi audah kita hati bersama bacaan surah Ar-Rahman. Teruskan bersama kami di National FM.

الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Alhamdulillah, ada pertemuan kita hari ini Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 4 Oktober 2026 Masihi ya. Dan sebagai panduan bersama waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.07 minit pagi. Ya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang tafsirnya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka menjawab dengan perkataan yang baik-baik, yakni untuk menghindarkan dosa. Surah Al-Furqan ayat 63. Ya, menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mulia adalah satu keutamaan bagi kita untuk membina dan membangun kerukunan hidup beragama, hidup bermasyarakat dan hidup bernegara. Dan dalam agama Islam, orang-orang yang berakhlak baik dan mulia ini menempati kedudukan yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda ada menjelaskan mengenai dengan kedudukan ataupun darjat orang yang baik dan mulia akhlaknya di hari kiamat kelak. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kira-kira bermaksud, sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang yang mempunyai akhlak terbaik, dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di akhirat nanti adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang paling keji, yaitu orang yang mereka-reka percakapannya, orang yang berlagak pandai dan orang yang bercakap besar, yakni sombong dan bongkak. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan antara akhlak mulia yang patut dimiliki oleh setiap umat Islam ialah sifat tawaduk. Tawaduk berarti taat, tunduk dan menyerahkan diri dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Taala semata-mata hanya kerana ingin mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Taala tanpa merasakan dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Dan agama kita menuntut umatnya agar sentiasa mengamalkan sifat tawaduk dalam kehidupan seharian. Dan ini selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aid bin Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kira-kira bermaksud, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kamu saling merendah diri, kerana tidak ada seorang pun yang berbangga diri kepada yang lain, dan agar tiada seorang pun yang berlaku zalim kepada yang lain. Dan sifat tawaduk itu ada terdapat 5 jenis, iaitu tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sentiasa merasakan diri terlalu kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua pula adalah tawaduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dalam segenap aspek kehidupan seharian kita. Yang ketiga tawaduk kepada agama, yakni sentiasa berpegang dan meyakini dalil-dalil yang benar, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat pula adalah tawaduk kepada kebenaran, yakni tunduk dan merendahkan diri kepada kebenaran yang telah nyata. Dan yang terakhir tawaduk kepada sesama manusia. Baiklah, sudah kita ikuti sila langsung menaikkan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

استغفر الله استغفر الله.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sudah demikian tadi kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjamaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begaun. Bawakan kita ke pukul 5.22 minit pagi. Ya. Dan sebagai panduan anda bersama Auda, waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.07 minit pagi. Dan pertemuan kita hari ini Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 4 Oktober 2026 Masihi. Teruskan bersama kami di National FM.

0: Firman Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
1: تفسير. Perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Bijak Bestari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
1: Sesetengah orang berpendapat bahawa ketakutan ini adalah yang paling kejam dari

pada semua ketakutan dasar. Alasannya jelas sekali, perasaan takut yang mengerikan yang berhubung dengan pemikiran tentang kematian. Dalam kebanyakan kes, salah satu puncanya adalah fanatisme agama. Selama beribu tahun, orang masih menghadapi soalan yang belum terjawab tentang bila kita akan mati dan akan pergi ke mana selepas mati. Adapun pemimpin agama mungkin tidak boleh memberi jaminan untuk masuk syurga ataupun dengan ketentuan yang sama tidak boleh memastikan seseorang yang malang akan masuk neraka. Kemungkinan yang terakhir begitu mengerikan hingga memikirkan sahaja sudah mengisi imajinasi dengan gambaran yang begitu realistik sehingga melumpuhkan pertimbangan akal dan menimbulkan perasaan takut kepada kematian. Seluruh dunia hanya dapat dua perkara, tenaga dan material. Dalam fizik dasar kita sudah menjadi mempelajari bahawa sama ada material ataupun tenaga tidak boleh diciptakan maupun dihancurkan. Kehidupan adalah tenaga. Jika ia memang merupakan sesuatu, jika tenaga maupun material tidak boleh dihancurkan, maka tentu sahaja kehidupan tidak boleh dihancurkan. Cara terbaik menghindari perasaan takut akan kematian adalah dengan keinginan yang sentiasa berkobar-kobar untuk berjaya, yang didokong dengan khidmat dan layanan yang berguna bagi orang lain, iaitu menjadi orang yang sibuk dengan usaha yang berguna dan manfaat kepada orang lain. Kata-kata bijak Bistari, keimanan menghapuskan keresahan dan melenyapkan kebimbangan. Keimanan adalah kesenangan yang diburu oleh orang-orang yang bertauhid dan hiburan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Sembahyang itu ketenangan, ketenangan benihnya kepintaran, kepintaran itu jawapannya adalah kecemerlangan. Sekian, bijak Bistari.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah,

Sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Inspirasi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei National FM 92.3, 93.8 FM. Stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Anda Wafi kembali bersama dengan Anda. Dan untuk kali ini menerusi segmen Ekspresi Pagi, menerusi pertemuan kita hari ini Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 4 Oktober 2026 Masihi. Apa khabar Anda yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semua semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini. Hari ini hari ke-277 di tahun 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja. Dan kepada Auda yang mungkin tengah memandu, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Semoga selamat sampai ke destinasi kemanapun tujuan Auda untuk hari ini. Dan sudah seperti biasa, menerusi pembuka tirai pertemuan kita, menerusi segmen Ekspresi Pagi, saya akan kongsikan kepada Auda panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Jadi Auda, kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Brunei dan Muara dan Temburong, di mana waktu subuh telah pun berakhir pada pukul 6.07 minit pagi tadi, manakala Duha 6.30 minit pagi, Zuhur 12.10 minit tengah hari, Asar 3.23 minit petang, Maghrib 6.11 minit petang, dan Isya 7.20 minit malam. Sementara itu, Auda yang berada di daerah Tutong pula, waktu subuh telah pun berakhir 6.08 minit pagi, Duha 6.31 minit pagi, Zuhur 12.11 minit tengah hari, Asar 3.24 minit petang, Maghrib 6.12 minit petang, dan Isya 7.21 minit malam. Auda yang berada di daerah Blight pula, waktu subuh telah pun berakhir 6.10 minit pagi ini tadi, Duha 6.33 minit pagi, Zuhur 12.13 minit tengah hari, Asar 3.26 minit petang, Maghrib 6.14 minit petang, dan Isya 7.23 minit malam. Demikian dikongsikan kepada Auda panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Ahad 4 Oktober 2026. Auda, terus bersama kami National FM. Nanti saya kongsikan kepada Auda rancangan-rancangan ataupun program yang boleh Auda ikuti menerusi segmen Ekspresi Pagi keluarannya pada pagi ini. Jadi terus bersama National FM Radio Brunei.

Ujian seringkali datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Namun, jangan menyerah kalah dan tunduk padanya. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai cabaran dalam kehidupan. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah membincangkan mengenai dengan mujahadah menentang hawa nafsu kita ini, dan ia adalah merupakan perjuangan untuk jangka panjang dalam kehidupan kita ini. Kalau kita ini tewas sekali, mungkin kita ini akan tewas untuk selama-lamanya. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini terus berjuang. Persoalannya sekarang ini ialah, untuk apa kita ini berjuang? Tujuannya ini lain dan bukan hanyalah untuk menjadi hamba Allah yang taat. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita ini pada kali ini di ruangan Terapi Nasional, saya akan kongsikan bersama kita mengenai dengan mengapa kita ini perlu bermujahadah. Sebelum kita ini membincangkan dengan lebih lanjut lagi ya mengenainya, cuba kita fahami dulu, apa dia mujahadah? Mujahadah ialah berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu kita ini dengan bersungguh-sungguh. Istilah mujahadah ini sebenarnya berasal daripada kata al-jihad, iaitu berusaha dengan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini. Dan dalam kata lain ialah, seseorang yang bermujahadah dengan rela meninggalkan apa yang disukainya demi memburu sesuatu yang diyakininya benar, baik dan betul. Itulah yang dimaksudkan dengan mujahadah. Baiklah, untuk seterusnya, cuba kita perhatikan mengapa kita ini perlu bermujahadah. Dalam perkara ini, sebenarnya ada dua sebab mengapa kita ini perlu bermujahadah, yang mana di antaranya adalah seperti berikut. Satu, ia adalah jalan untuk kita ini menuju Allah. Jadi dalam usaha kita ini untuk mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mujahadah adalah satu-satunya jalan untuk kita ini mencapainya. Maksudnya, tidak ada jalan mudah ataupun jalan pintas yang kita ini untuk kita ini menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dengan jalan mujahadah. Memang ini dapat kita nafikan, ianya bukan sesuatu yang mudah, tetapi itulah hakikatnya yang perlu kita sedari. Tapi yang hairannya, mengapa masih ramai di kalangan kita ni yang mencari jalan mudah? Wallahu alam. Tepuk dada, tanyalah iman kita ni masing-masing. Kemudian yang kedua, ia adalah jalan untuk kita ni melakukan kebaikan. Perkara ini pun penting untuk kita ketahui, sebab akan membuat kebaikan ini bukannya sesuatu yang mudah. Sebab itulah dengan jalan mujahadah barulah kita ini akan mampu melakukannya dengan sebaik mungkin. Contohnya, jangan terjauh bab menutup aurat saja. Kadang-kadang ada di kalangan kita ini, khususnya para wanita, rimas yang akan memakai tudung itu. Ada yang memberitahu alasannya panas, dan ada juga yang memberitahu indah biasanya pasal gatal rambutnya dan sebagainya. Jadi halangan macam mana inilah yang sering berlaku dalam kehidupan kita ini. Jadi macam mana akan kita mengatasinya? Jalannya ini lain dan bukan hanyalah melalui jalan mujahadah. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, sebenarnya apa juga jalan yang kita tempuhi, sama ada baik maupun jahat, kedua-duanya memang memerlukan perjuangan, sebab ianya bukan sesuatu yang mudah. Namun di antara kedua-duanya tu, sebaik-baiknya pilihlah jalan perjuangan menuju kebaikan, sebab ia akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup arah kita ini, sama ada di dunia maupun di akhirat nanti. Berbeza dengan orang yang berjuang menuju kepada kejahatan, jiwanya akan dipenuhi dengan amarah, dendam dan sebagainya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, dalam bermujahadah ini juga kita ini perlu berusaha untuk melakukan dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan istiqamah.
1: Bahkan kita ni juga amat memerlukan kekuatan dalam diri kita ni untuk menghadapi godaan nafsu kita ni sendiri. Sebab itulah penting untuk kita meningkatkan kekuatan dalaman kita ni dengan iman dan takwa, iaitu dengan jalan menuntut ilmu, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, mempelajari ilmu Al-Quran, memperbanyakkan zikir dan doa dan sebagainya. InsyaAllah, dengan cara macam mata tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan merealisasikan mujahadah dalam kehidupan kita ni dengan jayanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ni pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ni bersama. Dan sebelum mengakhiri, cuba kita ni sama-sama menghayati kata-kata hikmah ini. Jadilah kuat dengan tawakal, jadilah mulia dengan takwa, jadilah kaya dengan pemurah, dan jadilah tenang dengan zikrullah. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri pertemuan kita ni pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Ekspresi Pagi.
1: Kembali bersama kami di Sinar FM, Radio Brunei Ekspresi Pagi bersama Wafi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Ahad 4 Oktober 2026. Terima kasih kepada audio yang mendengarkan kami pada saat ini. Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di pagi ini, di hujung minggu ini. Dan kepada audio yang mungkin tengah memandu, kami harapkan audio sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan audio. Semoga selamat sampai ke destinasi kemanapun tujuan audio untuk pagi hari Ahad ini, di hujung minggu ini. Mungkin ada yang mengambil peluang di hujung minggu ini untuk memulakan perjalanan yang agak panjang. Jadi ke manapun tujuan Auda, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga meningkatkan semua keprihatinan ke ini apa meningkatkan itulah ya ketika Auda memandu. Kenapa saya pagi ini

Saya merasa saya mungkin kurang kopi untuk pagi ini. Tapi apapun, Audia terus bersama kami di National FM Radio Brunei. Baik, Audia, untuk segmen ekspresi pagi pada pagi ini, 4 jam ke depan seperti biasa, saya akan bersama dengan Audia. Untuk jam pertama ini, terapi nasional dan juga doa duha telah pun Audia ikuti sebentar tadi. Jam kedua ini dibuka dengan berita perdana tepat pada pukul 7 pagi. Maklumat cuaca dan juga maklumat air pasang surut akan dikongsikan kepada Audia nanti. Itu bagi jam yang kedua. Jam ketiga, pukul 8 pagi, Audia akan ikuti berita, dan setelah itu, seperti biasa, untuk jam ketiga, Audia akan ikuti dunia hari ini dalam sejarah. Dan untuk kali ini akan membawakan edisi 4 Oktober. Dan untuk jam terakhir, seperti biasa, menerusi segmen ekspresi pagi, pukul 9 pagi, Audia akan ikuti berita sukan. Dan setelah itu, seperti biasa juga, di hujung minggu, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari ketiga-tiga daerah menerusi ruangan info daerah. Jadinya, apakah perkongsian mereka dan siapakah yang akan membuat perkongsian, Audia nantikan bersama. Semuanya itu, Audia boleh ikuti di jam terakhir menerusi segmen ekspresi pagi. Secubit fakta, sebuah kapsul lagi, Audia akan ikuti di jam terakhir menerusi segmen ekspresi pagi. Jadi itu dia tadi Audia, rancangan-rancangan ataupun kapsul-kapsul yang telah pun disusun untuk Audia ikuti bersama menerusi segmen ekspresi pagi keluarannya pada pagi ini. Jadi terus bersama kami di stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Seperti biasa juga, bukan saja kami sediakan kepada Audia kapsul-kapsul atau perancangan-rancangan, kami juga akan kongsikan kepada Audia info-info semasa yang kami terima di National FM. Jadi terus bersama stesen menyebar informasi menjana inspirasi, National FM Radio Brunei. 7 pagi nanti Audia akan ikuti berita perdana.

0: Artibigo semakin berinovasi, bervariati, informatif, dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi Artibigo Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
1: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran Biskita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
0: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
2: Jadi, masih jalan buka.
3: Pastikan anda mengambil langkah-langkah melindungi dari kesan akibat jerebu. Elakkan dari terlalu lama di luar rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah penutup muka, face mask yang sesuai untuk menutup mulut dan hidung anda. Amalkan kebersihan diri pada setiap masa dengan mencuci muka dan tangan sebaik saja masuk ke dalam rumah. Banyakkan minum air ketika cuaca panas bagi mengelakkan dehidrasi. Gunakan krim atau lotion pelembap bagi kulit yang kering. Gunakan cecair titik mata tanpa bahan pengawet, preservative free eye drops jika mata terasa pedih. Jika terdapat tanda-tanda seperti demam selsema berpanjangan, alahan, alergi dan kesukaran bernafas, segera dapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berhampiran atau di hospital-hospital. Sentiasa mengikuti perkembangan PSI di negara Brunei Darussalam di www.env.gov.bn. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.
4: Tahukah Biskita, banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertaulat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pemerkasaan perusahaan tempatan mewujudkan persekitaran kondusif serta peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Para rekrut pasukan polis diraja Brunei khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha menangani cabaran dan tren jenayah semakin kompleks. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya membunuh 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria.

0: sampaikan sekali lagi berita utama. Pemerkasaan perusahaan tempatan mewujudkan persekitaran kondusif serta peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Para rekrut pasukan polis diraja Brunei khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha menangani cabaran dan tren jenayah semakin kompleks. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya membunuh 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dianku Haja Nur Zainah, Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 8 pagi.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: semua.
1: Teruskan mendengar National FM.
2: National FM Radio Brunei Wafi bersama dengan Audio menerusi segmen Ekspresi Pagi. Pertemuan kita untuk hari ini Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama anda 4 Oktober 2026 Masihi. Apa khabar Audio yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini. Hari ini hari ke-277, minggu ke-40 di tahun 2026. Yang memandu kami harapkan Audio sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Audio. Semoga selamat sampai ke destinasi ke mana pun tujuan Auda untuk pagi hari ini. Auda, kita sudah berada di jam yang kedua menerusi pertemuan kita di dalam segmen Ekspresi Pagi ini. Dan untuk jam yang kedua ini, seperti biasa nanti akan dikongsikan kepada Auda maklumat cuaca dan juga maklumat air pasang surut untuk hari ini. Jadi diharapkan dapat membantu Auda sedikit sebanyak dalam merancang apapun aktiviti yang ingin Auda lakukan, khususnya di hujung minggu ini. Jadi Auda, terus bersama kami di stesen menyebar informasi menjana inspirasi 92.3, 93.8 FM, National FM, Radio Brunei.

0: Ujian sering kali datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Namun, jangan menyerah kalah dan tunduk padanya. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai cabaran dalam kehidupan. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
1: Tips kesehatan.
2: Kepentingan menjaga kesehatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
0: Maklumat cuaca.
3: Baiklah, untuk berikutnya dikongsikan pula kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh pagi ini hingga tengah hari nanti. Di mana keadaan cuaca pada hari ini sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada waktu pagi dan petang. Manakala keadaan angin pula dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 25 km sejam. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Dan untuk jelasnya disampaikan sekali lagi ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam di mana keadaan cuaca diramal keadaan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berasingan dijangka berlaku pada waktu pagi dan petang. Keadaan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 25 km sejam. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Wallahu a'lam bissawab.
0: Maklumat cuaca.
4: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
5: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
4: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
5: Suhu udara minima dan maksima harian.
4: Keadaan angin harian.
5: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
4: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
5: Amaran cuaca bagi angin.
4: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
5: Image radar cuaca.
4: Ramalan turunan hujan.
5: Sambungan ke talian cuaca 114
4: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Berapa round sudah kita ni pusing-pusingan ya? Sampai aneh belum boleh parking. Eh, ramai orang gayanya di bandar kucir aneh.
1: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan. Ah, apa kata kita parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah cuma mulut kali ya. Tu nah, cuba kakak lihat orang dapat nah. Ada je orang parking. Ikutkan saja tiak.
0: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta tu, baik tak jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman eh.
1: Eh, benar juga. Hehe, dari tekanan kan kena saman itu. Baik, jika kakak mengingati. Bah, parking jauh sejak awal akhir sampai je kita tiba ke bandar Kuciria tu.
0: Ah, tahu pun.
2: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149-A, kadar denda, kompaun bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan meski kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan

0: dapatkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Ekspresi Pagi. Ekspresi Pagi di National FM kembali sehingga pukul 10 pagi ini nanti. 7.47 minit pagi pada ketika ini dan AUDA untuk berikutnya dikongsikan pula kepada AUDA. Maklumat air pasang surut untuk hari ini, 4 Oktober 2026. Dan AUDA untuk maklumat air pasang surut hari ini, kita mulakan terlebih dahulu dengan meninjau perairan Sungai Brunei. Bagi perairan Sungai Brunei, pada pukul 2 pagi hingga 4 pagi di paras tinggi pasang 2.4 meter. Manakala pada pukul 12 tengah hari hingga pukul 2 petang di paras rendah 0.7 meter. Seterusnya perairan Sungai Temburong pada pukul 5 hingga 6 pagi di paras tinggi 2.2 meter. Manakala pada pukul 3 petang di paras rendah 0.5 meter. Seterusnya perairan Pelabuhan Muara. Bagi perairan Pelabuhan Muara pada pukul 3 pagi di paras tinggi 2.2 meter. Pada pukul 12 tengah hari hingga pukul 2 petang di paras rendah 0.6 meter. Audah untuk berikutnya perairan luar negara Brunei Darussalam pada pukul 1 pagi hingga 3 pagi di paras tinggi 1.9 meter. Manakala pada pukul 12 tengah hari hingga pukul 2 petang bagi perairan luar negara Brunei Darussalam di paras rendah 0.4 meter. Seterusnya perairan Sungai Tutong. Bagi perairan Sungai Tutong pukul 3 pagi hingga 4 pagi tinggi 1.5 meter. Manakala pada pukul 1 tengah hari hingga pukul 4 petang di paras rendah 0.2 meter. Dan untuk yang terakhir sekali audah perairan Sungai Belait. Bagi perairan Sungai Belait pada pukul 2 hingga 4 pagi di paras tinggi 1.7 meter. Manakala pada pukul 12 tengah hari hingga pukul 1 tengah hari di paras rendah 0.6 meter. Dan AUDA perlu juga untuk kita merujuk kepada Jabatan Kaji Cuaca berkenaan cuaca yang jika hujan berlarutan berkemungkinan paras air akan meningkat dan dikhawatiri sungai dari pedalaman akan menaik dan diikuti dengan air hujan yang mungkin banyak sungai-sungai akan tersekat menyebabkan paras air menaik. Sedikit nasihat juga ingin dikongsikan kepada AUDA di sini, khusus kepada AUDA yang mungkin tinggal di tebing-tebing sungai, hendaklah sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga akan berkemungkinan berlakunya banjir, terutama jika hujan berlaku ketika air pasang tinggi. Penduduk kampung air juga dinasihatkan untuk sentiasa memata-matai ahli keluarga, khususnya kanak-kanak dari bermain ataupun merayau-rayau di atas titian, jambatan dan tebing-tebing sungai. Demikian dikongsikan kepada AUDA maklumat air pasang surut untuk hari ini, 4 Oktober 2026. Dan maklumat air pasang surut sebentar tadi disediakan oleh pihak berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam, MPABD, dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan.

Kembali bersama kami di Nasional FM, Radio Brunei 92.3, 93.8 FM, stesen menyebar informasi bencana, inspirasi. 7.55 minit pagi pada ketika ini, Auda terus bersama kami di Nasional FM. Tepat pukul 8 pagi ini nanti, Auda akan mengikuti berita dan setelah itu kita akan beralih ke jam yang ketiga. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Hampir 70 orang menyertai sesi Dialog Executive Program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras Berdasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk memperkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog mengimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37 dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada Musabakah Tilawah Al-Quran Penghulu Mukim Ketua Kampung Senegara Sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori Penghulu Mukim, Awang Haji Khairul Izam bin Haji Jeffrey, Penghulu Mukim Tutong. Sementara kategori Ketua Kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, Ketua Kampung Zon 1, Daerah Brunei dan Muara. Penyampaian